0: 9234 sau pe Chanova. Next caller of the show. Assalamu alaikum.
1: Waalaikum salam. Liaqat Rashid Ajaz da Haripurna.
0: Liaqat Rashid Ajaz bait study mushi pa khair aghli wa yama.
1: Rabani Allah de khushal sa ta da da ayaz. Kede da da zamung da Haris ashna de no bas votam da wata bo wa.
0: Okay, juta ma khata ora sido de ramana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Assalam, Taj Muhammad Pram Gadi Kapura.
0: Taj Muhammad Pram Gadi Kapura. Jhoot bachata aur ko hai.
2: Aur me kainat trur tare.
0: Kainat trur tare. Okay. Kainat. Lekat trurum shui ha. Da humashar ka kajira gali hoi kainat trur tami urte.